0: RCTI Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ines Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Demo buruh kemarin, panasnya pidato Iran di sidang umum PBB hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, sejumlah buruh menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian kerja, upah, hingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Masa buruh sendiri tidak memasuki kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, agar tidak ada narasi politisasi dan adu domba kepada mahasiswa mengenai lokasi demo. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Gatot Suproto dari arah Slipi menuju Semanggi hingga ke Bundaran HI mengalami kemacetan. Masa aksi dari kelompok buruh lalu membubarkan diri dari titik aksi di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan aksi selama sekitar 1,5 jam. Berikutnya, Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya merupakan korban terorisme dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu lalu. Ia menegaskan Iran tidak melakukan terorisme, melainkan mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian juga membandingkan pengawasan terhadap program nuklir Iran dengan kondisi Israel. Dia menyoroti bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, tetapi bukan anggota perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak pernah mengizinkan inspeksi internasional. Saat ia berpidato, delegasi AS dan Israel melakukan walkout sebagai balasan atas aksi walkout delegasi Iran ketika Presiden AS Donald Trump berpidato di hadapan para pemimpin dunia sehari sebelumnya. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi Chromebook dikurangi menjadi 9 tahun dalam putusan banding kasusnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selama persidangan, Nadiem duduk dan terlihat sesekali tertunduk ketika mendengarkan sejumlah pertimbangan hakim atas banding yang diajukan terkait perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menurunkan uang pengganti menjadi 548 miliar rupiah dari sebelumnya 809 miliar rupiah. Pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Reforma Agraria Nasional, disingkat BRAN, atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, disingkat LPRA. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut setelah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria. Dengan kehadiran lembaga tersebut, penyelesaian konflik agraria tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan, penanganannya juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria dalam skala nasional. Saat ini, pemerintah masih menyusun simulasi mengenai pembagian kewenangan dan struktur kerja antara Kementerian ATR BPN dengan BRAN LPRA. Berita terakhir, Persija Jakarta menghadirkan kejutan menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marcelino Ferdinand untuk menambah kekuatan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain berusia 22 tahun itu bakal reuni dengan Shin Tae-yong, serta memperkuat sektor lapangan tengah yang telah memiliki pemain handal seperti Raihan Hanan. Mantan pemain Oxford United itu resmi diikat kontrak hingga 2 musim ke depan. Pengalaman internasionalnya di level klub serta di timnas Indonesia sejak usia muda membuatnya jadi tumpuan baru untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi. Memahami setiap perkembangan adalah kunci agar kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Simak terus berita paling update tanpa takut hoax, hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke informasi Kesbangpol NTB tindak lanjuti aspirasi warga Lingkar Mandalika. Dan informasinya, warga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Kesbangpol NTB menindaklanjuti aspirasi warga terdampak proyek strategis kawasan Lingkar Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Kesbangpol NTB Surya Bahari mengatakan pihaknya melibatkan organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti masukan warga. Pada 24 September 2026, Aliansi Masyarakat Mandalika bersama jaringan Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat atau ADD BKR NTB mendatangi kantor Kesbangpol NTB. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dirasakan usai pembangunan kawasan strategis nasional, antara lain penyesuaian mata pencaharian, keterbatasan akses air bersih, serta kejelasan dokumen administrasi berupa sertifikat tanah di lokasi relokasi. Dialog terbuka dengan masyarakat adalah hal yang penting untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai dinamika sosial yang terjadi di wilayah sekitar proyek strategis, sekaligus merumuskan langkah penanganan yang sesuai. Kesbangpol NTB menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, TENIS, serta instansi vertikal terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS. Surya berharap sinergi lintas instansi tersebut mampu menjembatani berbagai kendala di lapangan secara objektif dan proporsional demi kebaikan bersama. Ia memastikan ruang komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka untuk menampung aspirasi dan dinamika sosial yang berkembang di kawasan Lingkar Mandalika. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
3: panggel-panggel ngeri ida pekan epak nih ya.
4: Mulah mbak kenyi milim torah biuni mai haruan mai
3: angka aneh bay lah si mai ida penani japa anget mau lontah bay ida pek napi jai si morah hak baru nih kepak
4: minyak oles bokasi.
3: Oh semain sawah solah ida pek nani ja an mai lele peneda mau koh nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apot tik seara elek Pulau Lombok Dait Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya bahun masih juk kantor cabang lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0216720070 Dait dedek lupa bahun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707 7076.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inilah Kopi Dandu.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, Radio

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
2: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu meminta ekosistem agro industri kemiri di Nusa Tenggara Barat dapat memperluas pasar global dengan peluncuran program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL Special Mission Vehicle atau SMV Kementerian Keuangan tahun 2026 di Mataram kemarin. Program ini mengusung tema pemberdayaan ekosistem agro industri komoditas kemiri di wilayah Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau yang lebih dikenal dengan Indonesia Exim Bank. Direktur Pelaksana LPEI Soekarno Padma Soekarso mengatakan lembaga itu berkomitmen untuk memperkuat dan mendorong pemberdayaan ekonomi daerah lewat Special Mission Vehicles atau SMV. Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU antara LPEI dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disaksikan langsung oleh Gubernur NTB beserta jajaran direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor. Soekarmo menjelaskan inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem industri kemiri di NTB agar lebih unggul dan berkelanjutan, selain mengintegrasikan pengelolaan hulu dan hilir SDM petani inti, serta membuka akses pasar baru bagi komoditas kemiri asal NTB di pasar global. Kontribusi nyata tersebut disalurkan melalui sinergi berbagai instansi di bawah koordinasi Kemenkeu. Indonesia Exim Bank berfokus pada pengolahan pasca panen dan pengadaan alat penunjang produk. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero menangani penerapan bibit di Lombok, Sumbawa, dan Bima, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia melaksanakan capacity building bagi petani. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh PT Sarana Multi Gria Finansial dalam pembangunan sarana produksi, PT Geo Diva Energi Persero melalui instansi panel surya, PT Indonesia Infrastruktur Finance, dan PT Sejahtera Eka Graha dalam inovasi produk turunan minyak kemiri, serta PT Penjaminan Jamkrida NTB yang membantu pengelolaan pasca panen. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyambut baik program strategis itu dan berharap sinergi antara pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal secara signifikan serta mengangkat daya saing produk unggulan daerah NTB dalam pasar internasional. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4.4.3 FM.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, abis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Demo buruh kemarin, panasnya pidato Iran di sidang umum PBB hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, sejumlah buruh menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian kerja, upah, hingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Masa buruh sendiri tidak memasuki kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, agar tidak ada narasi politisasi dan adu domba kepada mahasiswa mengenai lokasi demo. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi menuju Semanggi hingga ke Bundaran HI mengalami kemacetan. Masa aksi dari kelompok buruh lalu membubarkan diri dari titik aksi di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan aksi selama sekitar 1,5 jam. Berikutnya, Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya merupakan korban terorisme dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu lalu. Ia menegaskan Iran tidak melakukan terorisme, melainkan mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian juga membandingkan pengawasan terhadap program nuklir Iran dengan kondisi Israel. Dia menyoroti bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, tetapi bukan anggota perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak pernah mengizinkan inspeksi internasional. Saat ia berpidato, delegasi AS dan Israel melakukan walkout sebagai balasan atas aksi walkout delegasi Iran ketika Presiden AS Donald Trump berpidato di hadapan para pemimpin dunia sehari sebelumnya. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi Chromebook dikurangi menjadi 9 tahun dalam putusan banding kasusnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selama persidangan, Nadiem duduk dan terlihat sesekali tertunduk ketika mendengarkan sejumlah pertimbangan hakim atas banding yang diajukan terkait perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menurunkan uang pengganti menjadi 548 miliar rupiah dari sebelumnya 809 miliar rupiah. Pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Reforma Agraria Nasional, disingkat BRAN, atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, disingkat LPRA. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut setelah rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria. Dengan kehadiran lembaga tersebut, penyelesaian konflik agraria tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan, penanganannya juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria dalam skala nasional. Saat ini, pemerintah masih menyusun simulasi mengenai pembagian kewenangan dan struktur kerja antara Kementerian ATR/BPN dengan BRAN LPRA.
Berita terakhir, Persija Jakarta menghadirkan kejutan menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marcelino Ferdinand untuk menambah kekuatan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain berusia 22 tahun itu bakal reuni dengan Shin Tae-yong, serta memperkuat sektor lapangan tengah yang telah memiliki pemain handal seperti Raihan Hanan. Mantan pemain Oxford United itu resmi diikat kontrak hingga 2 musim ke depan. Pengalaman internasionalnya di level klub serta di timnas Indonesia sejak usia muda membuatnya jadi tumpuan baru untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi. Memahami setiap perkembangan adalah kunci agar kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Simak terus berita paling update tanpa takut hoax, hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Assalamualaikum dan ketemu Hana kembali warga di Pesona Mandalika untuk hari ini warga. Semoga kabarnya tetap baik, sehat, semangat warga ya. Baiklah kita buka Pesona Mandalika dulu warga. Sampai 1 jam ya di sini ada tips-tips menarik, ada info terbaru seleb Bollywood, semuanya ada di sini di Pesona Mandalika.

0: start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda hingga saat ini warga ya. Dan mudah-mudahan kita semua pada sehat-sehat untuk hari ini ya. Oke. Dan kalaupun sehatnya agak terganggu atau sedang menurun kondisi kesehatan atau kurang sehat warga ya, warga harus periksa dulu nih sama dokter gitu warga ya, biar tahu vonis sakitnya apa sih gitu warga ya, biar kita nggak ngarang-ngarang dan obatnya juga jangan sampai salah gitu warga ya, termasuk mungkin warga yang sering mengalami kaki bengkak warga ya. Nah di sini Ana juga tanya Meta AI nih warga ya, apakah bengkak di kaki itu berhubungan dengan asam urat yang tinggi? Nah ini jawabannya Meta AI warga ya. Asam urat atau urik asid yang berlebihan di darah itu bisa mengkristal, kemudian bentuknya itu ternyata seperti jarum-jarum kecil tajam ya. Kristal ini mengendap di sendi, paling sering di jempol kaki, mata kaki, dan lutut. Karena jauh dari jantung, suhunya lebih dingin, jadi lebih mudah mengendap di sana. Sistem imun menganggap kristal ini musuh, lalu menyerang dan terjadilah radang, bengkak, merah, panas, dan nyeri yang sakit warga ya, sampai tersentuh kain saja bisa sakit warga. Nah ini yang disebut serangan gout akut warga ya. Nah apa bedanya bengkak asam urat dengan bengkak yang lain? Asam urat warga bisa bengkaknya mendadak, biasanya satu sendi saja, bisa di jempol kaki paling sering warga ya, dan sering nyeri, merah mengkilap, panas, muncul tengah malam, bisa di pagi hari, dan nyeri puncaknya bisa terjadi dalam 12-24 jam pertama. Nah kalau bengkak ginjal atau jantung, bengkaknya di kedua kaki agak lembek, kalau ditekan meninggalkan cekungan dan tidak terlalu merah dan tidak nyeri tajam warga. Nah yang bikin sering kambuh warga ya, karena makan jeru-jeruan, makan misi dalam ya, daging merah, seafood, minuman manis tinggi fruktosa dan alkohol terutama bir, kemudian kurang minum air putih, jarang kencing atau dehidrasi. Nah kalaupun warga lagi bengkak warga ya kakinya, jangan langsung dipijat dan jangan dikompres panas dulu, karena ini bisa makin bikin radang warga ya. Caranya adalah istirahatkan kaki, angkat lebih tinggi dari posisi jantung, kompres dingin 15 menit, minum air putih yang banyak, dan hindari makanan pemicu jeru-jeruan yang tadi warga ya, atau tinggi gula, kemudian makanan lainnya warga ya, yang bisa memicu asam urat. Kemudian minum air putih yang banyak, hindari makanan-makanan pemicu. Tapi langkah baiknya adalah lakukanlah pemeriksaan warga. Kalau bengkaknya sering berulang, nyerinya hebat atau sampai demam, sebaiknya cek ke dokter atau puskesmas untuk mengecek kadar asam urat dan dapat penanganan yang tepat warga ya. Nah ini warga ya, penjelasan Meta AI di Pesona Mandalika kami hadirkan siang hari ini. Semoga bermanfaat.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa musik kita.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio. 88.3

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Radioku, radiomu, radio kita. Tetap dengar radio. 88 Mandalika FM. Radio Lombok. Bursa Dedeng Kuya.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir kembali menemani warga di Dendang Goyang Mandalika untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Lagu-lagu dangdut dan Bollywood akan hadir sampai jam 4 sore nanti.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Di zaman dahulu, ada seorang pemuda bercita-cita bahwa ia akan banyak bersedekah atau berinfak bila sudah menjadi hartawan. Tetapi ketika ia telah dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: 88 FM.
5: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gor.

0: Dan satu ini warga Mandalika dari original soundtrack film Kehtah Edil Barbar di Wanoko Patahi. Bagi Anda pecinta lagu-lagu Bollywood, warga, kita hadirkan di Dendang Goyang Mandalika. Dan masih ada time sampai jam pas sore nanti, warga, untuk kita hadirkan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood. Tapi sebelumnya, warga, untuk warga yang sedang mengalami gula darah yang cenderung tinggi, tenang ya, kita punya Alicin Herbal, warga, untuk menormalkan kembali kadar gula darahnya. Dan produknya tersedia di Studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 68.

Baik, warga Mandalika dari original soundtrack film Husi, Hairi Husi hadir warga ke tengah ruang dengar Anda di Dendeng Goyang Mandalika. Kami hadirkan juga warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. DLH Lombok Tengah terapkan sistem timbun sampah di TPA cegah kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Pengengat menerapkan sistem timbun untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Lalu Sarkin menjelaskan pengelolaan sampah dengan sistem timbun sampah atau sanitary landfill diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran, terlebih saat ini kondisi memasuki puncak musim kemarau. Ia mengatakan untuk langkah mitigasi juga tetap dilakukan dengan menyiapkan armada penyiraman dan alat pemadam api ringan atau APAR, serta petugas terus melakukan pengawasan. Ia mengatakan volume sampah di Lombok Tengah saat ini mencapai 70 sampai dengan 80 ton per hari, baik itu sampah rumah tangga maupun lainnya. Sedangkan untuk jumlah armada yang disiapkan, maksud kami, sedangkan untuk jumlah armada yang siap untuk pengangkutan sampah tersebut sebanyak 20 unit, baik roda 3 maupun roda 4. Untuk petugas kebersihan yang ada saat ini sebanyak 200 orang. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah dari rumah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu, seperti politik, ekonomi,

0: dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Kuya.
3: Mendut.
4: Oke, baik warga Mandalika, Linda Karela mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika. Hari ini Sabtu 26 September 2026, kita lanjut Mandalika Sore, Zona Kolom Muda Mandalika.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya wajah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Iya, 88 PES Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut Mandalika Sore Warga. Kali ini Aurel hadir menemani warga, tentunya di Zona Kalomodia Mandalika. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 warga. Ada lagu-lagu pop Indonesia juga menemani Sore Warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadian. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kamu sama yang Beb atau seseorang yang sedang dirindukan warga, cuman jarak nggak memungkinkan untuk bisa ketemu ya. Nah, salah satu cara bisa melalui 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga ya, bisa kirim salam bin kangen rindunya melalui 081757076844 ya. Dan bisa ikutan telepon juga di zona kalau muda warga ya, di nomor yang sama di 081757076844. Kata kuncinya gampang kok ya, Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah, kalau begitu warga Mandalika, kita akan persilakan untuk yang sudah bergabung di jalur telepon Mandalika. Halo zona kalau muda. Halo zona kalau muda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, hujan atau panas?
0: Hujan kepeng deh di kalau di Praya.
1: Alhamdulillah udah khas.
0: Alhamdulillah, pokoknya nara ATM doang, baik. Halo?
1: Udah khas hujan kepengnya.
0: Enggak, iya beli hujan kepeng nih, ki pokoknya nara ATM sebagai ten doang.
1: Udah
0: khas, ada dana yang berisi. Enggak,
1: iya kena. Iya, lagunya Mbak Rel.
0: Lagunya siapa nih? Hah?
1: Bisa klien hati,
0: Kala Project. Kala Project, bukan Kala ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat yang ini lagi mau bikin sesuatu, semoga-moga tetap sehat, panjang umur. Terus, okay. Buat Julius,

0: Di mantan warga di zona Kolom Muda Mandalika, boleh bergabung yang lainnya juga ya. Halo zona Kolom Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggung hadiroh ya, ikutan juga.
1: Iya.
0: Baiklah. Alhamdulillah. Halo, ikutan dong yang di belakang.
1: Okay. Lagu Sedih aku sebelum hujan.
0: Baiklah, kalau saya sih sedia payung aja deh.
1: Karena teman hujan yang kena hamas panas. Iya. Karena bilang saya baru.
0: Ada Nick tadi ya?
1: Karena ada Nick, karena ada mulai saya belajar Maya Aulia kayaknya. Sekarang dan Nuri, dan Sebri, dan Bintang, dan Geni, dan Lena, atau terus kata Berski. Mami Ria, Mami Anto, Mami Aris, Mami Sen, Mami Suami Agir, Mami Suami Hika, Sayuti, Mami Rambi, Mami Majidus, Kabar Bim, Mami Dhamin Budin, kita menambah semuanya. Salam kabar kesahabatan dan kepercayaan, dan yang menurut dan juga mana sekeluarga, di semua keluarga bersama, dan kita tetap sama, dan yang menurut
0: apa tadi lagunya? Tadi lagunya apa? Oh iya iya, oke. Soalnya tadi ada yang lewat. Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Pajri yang ada di Mangkung ya. Okay. Yang request Club Project nggak ada nih Nick ya. Nanti kita atau SMS aja nanti lagu yang ingin dihadirkan ya, kecuali Club Project. Halo zona Kolom Muda, telangan baiklah. Halo zona Kolom Muda.
2: Anda Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga sampai nih ke?
2: Ya Allah, ya wartahanan.
0: Masih kelah MTKW mendekaku Om Bayu.
2: Ada sesuatu Mbak Aurel ya?
0: Kan Saudi kita untuk petula kan cerita mungkin.
2: Iya wah. Saudi sampai tingkat dia dek anu dia apa rasio bontar.
0: Enggak ada tekanggo petula payu.
2: Iya wah. Sopan
0: petula. Enggak iya kan dek.
2: Terima kasih Mbak Aurel.
0: Alhamdulillah salah doang gi.
2: Tando kapan on kan papa anu
0: kan di tando. Mun masih handang balim merah bengan ya tando kan.
2: Rendi kabar kader mater nih sehat serapun deh.
0: Alhamdulillah mombe lumbar.
2: Kebetulan anak buah sakit Morel.
0: Oh.
2: Kemarin di rumah sakit beberapa hari terus di rumah lanjutkan lagi.
0: Alhamdulillah masih terkijan sehat walafiat.
2: Ya. Sudah.
0: Enggih alhamdulillah. Sudah sehat sekarang nggih.
2: Iya. Mudah-mudahan sakit
0: kan. Enggih, baik.
2: Lagu judul deh.
0: Lagunya siapa ini?
2: Yang mahal ini aja yang sial ya.
0: Buang sial jadinya.
2: Kan judul saja kan.
0: Enggih, baik. Kan enggak buang sial kan supaya tidak sakit.
2: Hari pertama pas radio.
0: Oke, baik. Sehat teman pemerintah radio. Nggih, tiang.
2: Nek bareng deh. Ara Bunda Maya, ara Man Lena, Man Aulia, Man Raka, Man Bayu, Mbak Raini, Mbak Isnaini, Naola, Puraska, Puriskin, Pak Natri, Pak Suryaya, Pak Aden, Pak Arvin, buat Pak Lalu Amir juga deh. Hai anak baru kamu aja.
0: Mama aja Pak Jeri.
2: Ya buat Pak Jeri sama kenal. Buat pelaku-pelaku onoran deh. Buat Eko, buat Ogi, buat Hadahan, sehat kompakan. Semuanya buat Bide, Pak Orel, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Jokomo,
0: Pak Jeri. Insyaallah, amin.
2: Amin. Buat anak jari, kemudahan tetap sehat. Allah. Dilindungi dari segala penyakit, dilindungi dari segala berbahaya.
0: Anggi, insyaallah, amin.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Tetap jaga kondisi kesehatan lebih-lebih di musim ini puncak musim kemarau ya. Bentar lagi beralih ke musim hujan. Dan sakit sudah mulai melanda ya, demam dan sebagainya. Jaga kondisi kesehatan, tetap sehat warga yang sakit, insya Allah semoga cepat sembuh ya. Untuk itu, sebelum hujan jangan lupa sedia payung ya. Tapi kalau untuk urusan hati, sedia aku sebelum hujan.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: lagu yang mungkin ini warga ya membuat sebagian dari kita teringat pada sebuah kisah yang pernah hadir ya, lalu meninggalkan banyak pelajaran. Ya, tapi namanya perjalanan hidup itu enggak semua yang kita harapkan harus berakhir sesuai keinginan kita gitu kan. Nah, yang penting tetap semangat warga ya, tetap melangkah dan jangan terlalu lama larut dalam cerita yang sudah berlalu ya. Karena masih banyak cerita indah yang menunggu di depan kita ya. Tetap semangat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Niki Tirta featuring Vanessa Angel ya almarhumah. Dan lagunya buat warga Mandalika yang sedang menikmati sore hari ini warga. Semoga lagu tadi bisa menjadi teman untuk mengingat kembali arti sebuah kasih sayang ya, perhatian dan juga kebersamaan. Karena cinta yang indah itu bukan cuma tentang kata-kata saja ya, tapi juga tentang bagaimana kita saling menghargai dan juga menjaga. Oke, baik warga Mandalika yang ingin bergabung kembali di jalur telepon juga boleh, WhatsApp telepon juga silakan ya di 081757076684. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada gangguan tadi nggak bisa masuk ya, dan pertama jalan angin itu di tengah.
0: Oke.
1: Mau request lagu Mbak Aurel.
0: Lagunya siapa?
1: Pergi pagi pulang pagi. Iya.
0: Tahu nggak penyanyinya siapa? Ayo.
1: Siapa tuh?
0: Ya.
1: Yang penting itu dah.
0: Baiklah.
1: Kasihan diriku nggak tahu siapa penyanyinya.
0: Baik, milik Krian jamaah, Krian KBN. Itu armada ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam dulu ada si Nit yang ada di Tandik Mantang. Terus ada Inatasa, Inatabri yang ada di Sumpak. Terus siapa lagi, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pasukan Gajah Percek. Tidak ketinggalan juga si Jayang Rane yang ada di Borongadang. Mami Rian, Mami Anto, Nalintang, Aulia yang ada di Sanggor. Nah, Aulia yang ada di Aimoa, Nina Nuri, Nahil juga. Siapa lagi, cewek bawel nggak pernah masuk, Maya Matang, Maya Gorong. Buat semuanya ada, Rel.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, saya tunggu lagunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suril yang ada di Ibrahim ya. Dan untuk warga Mandalika juga yang ingin mendapatkan madu hitam ya, stok tersedia di studio Radio Mandalika FM Lombok.
2: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 08175707684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. It's not just music, it's magic. The best music for radio.
5: Manda.

bersama Remada Warga, pergi pagi pulang pagi. Untuk yang sudah request lagu yang satu ini di Mandalika Sore sesi Zona Kolom Muda Mandalika ya. Baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Jokowi kirim karangan bunga ke rumah duka Guru Soekarno Putra. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengirimkan karangan bunga ke rumah duka Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra atau Guru Soekarno Putra di Jakarta pada Sabtu. Papan bunga warna hitam bertuliskan turut berduka cita tersebut tiba di kediaman guru sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat saat jenazah guru masih disemayamkan. Saat tiba di rumah duka, karangan bunga langsung diletakkan di halaman rumah duka guru berdampingan dengan papan bunga yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto berwarna biru terang. Selain papan bunga keduanya, ada pula karangan bunga dari beberapa tokoh lain seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid, serta Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Guru Soekarno Putra menghembuskan napas terakhir pada Sabtu pagi pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-73 tahun di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Guru dikenal luas sebagai seniman dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 1992 sampai 1997 dan 1999 sampai 2024. Yang merupakan putra bungsu dari Presiden pertama RI Soekarno dengan Fatmawati. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: 88 Mandalika.

0: Oke, bersama Mulan Jamila yang satu itu ini warga dengan Abrakadabra. Lagunya buat warga Mandalika yang saat ini lagi OTW atau lagi di jalan, lagi di tempat kerja barangkali warga, atau yang saat ini lagi tengah ngopi, siapa tahu kan? Atau mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga tercinta ya. Dan semoga Radio Mandalika bisa terus menjadi teman yang bikin suasana semakin menyenangkan ya. Nah, sore ini kita temani dengan lagu-lagu pop Indonesia warga, di mana masih bisa request ya di 081-757-07684 ya. Teleponnya pada saat kita on air kayak gini ya, bukan ketika lagu sedang ngeplay gitu kan, gak diangkat di situ. Baik, selamat sore juga nih untuk yang baru bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. WA telepon juga boleh warga Mandalika dicoba untuk yang ingin bergabung di jalur telepon Mandalika ya. Kita masih punya informasi up to date lainnya juga warga. Jadi pastikan tetap setia di sini saja ya. Di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: This is hits. Here we go.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

Mandalika, jangan tunggu lama-lama. Kita hadirkan versi jazznya sore hari ini di Zona Kolomoda Mandalika ya. Baik warga, kita masih hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Dewan Kerjasama Teluk kecam serangan rudal Houthi ke Arab Saudi. Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mengecam serangan rudal balistik dan drone yang diluncurkan kelompok Houthi ke kota Riyadh dan Hamis Musaid di Arab Saudi. Eskalasi berbahaya ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan kerajaan dan ancaman langsung terhadap keselamatan warga sipil serta stabilitas kawasan, menurut Sekretaris Jenderal GCC Jasem Muhammad Al-Budaiwi dalam sebuah pernyataan pada Sabtu. Al-Budaiwi menegaskan kembali dukungan GCC terhadap Arab Saudi dan hak negara tersebut untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya. Dia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas dan meminta pertanggungjawaban Houthi atas tindakan mereka. Sebelumnya, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegah 2 rudal balistik dan 2 drone yang diluncurkan kelompok Houthi menuju Arab Saudi. Arab Saudi telah menghadapi serangkaian serangan rudal dan drone yang dikaitkan dengan kelompok Houthi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan Houthi juga meningkat sejak awal Juli. Bentrok yang kembali terjadi tersebut mengakhiri periode relatif tenang yang sebagian besar berlangsung sejak gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mulai berlaku pada April 2022. Informasinya warga, seperti yang kami kutip dari antaranya

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Selamat Mandalika FM.

Semoga apa yang ditunggu-tunggu warga Mandalika segera bertemu atau kesampaian ya. Ya, penunggu si Rois warga Mandalika, tenang ya. Sesaat lagi setelah Mandalika sore, kita hadirkan si Rois ya, siraman rohani Islam Mandalika bersama Kyai Haji Zainuddin MZ ya. Baik warga Mandalika, dan sampai di sini Aurel menemani untuk Mandalika sore di si hari ini Sabtu 26 September 2026 ya. Terima kasih buat semuanya, dan tentu saja saya minta maaf jika ada salah kata. Pamit warga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita gak doyan, bukan, caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, Lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai nggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras tempat yang sangat tinggi. Hei, aman, kata Fir'aun kepada perdana menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga, tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju kecebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat, laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi rabbi Musa.

0: kami selamatkan badanmu Fir'aun, akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu, hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat, saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah, masa lupa kacang sama kulitnya?
1: Warga masih mengikuti Siro'is, siraman rohani Islam Mandalika.

0: Dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
1: Dasarnya malu bisa begini ini Musani, gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari Sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau bicara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah, betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampain percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasa, sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan dah, jangan dah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap, itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tarta. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak, tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus dah, ampek aja dah. Maka nanti soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai, tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak, lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya peringatkan, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan ya Allah, di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, Kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begini itu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana mis ala amwalihim. Ya Allah, cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim. Hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Udahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada tahun ke-19 Hijriah, Khalifah Umar mengirim angkatan perangnya untuk menyerang kerajaan Romawi. Ditakdirkan Allah, tentara Romawi berhasil menahan serangan itu dan menawan beberapa orang tentara Muslimin, termasuk diantaranya Abdullah bin Hufazah As-Syahmi. Kepada perwiranya, Kaisar Romawi memerintahkan agar tawanan tersebut tidak dibunuh, melainkan dibawa ke hadapannya. Kaisar ingin menguji keunggulan dan kekuatan tentara Muslimin yang didengarnya sangat berani menghadapi maut dan menjadikan iman yang membaja sebagai sumber kekuatan. Maka dibawalah Abdullah menghadap sang kaisar. Kepadanya, kaisar menawarkan kebebasan dan hadiah yang sangat besar jika Abdullah mau menukar keyakinannya. Abdullah pun menarik nafas dalam-dalam, lalu menjawab dengan mantap, "Aku lebih suka mati 1000 kali daripada menerima tawaran Anda."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasal laye wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya Jawa.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Adik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya, iya, iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

zaman dahulu, ada seorang pemuda bercita-cita bahwa ia akan banyak bersedekah atau berinfak bila sudah menjadi hartawan. Tetapi ketika ia telah dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh.

0: Makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: 88 Mandalika FM.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: assault, isn't it? Freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan FM. Mandalika Radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Radio emang besti. Ayo denger radio
1: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.
2: Mandalika Radio Lombok.
3: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Pada tahun ke-19 Hijriah, Khalifah Umar mengirim angkatan perangnya untuk menyerang kerajaan Romawi. Ditakdirkan Allah, tentara Romawi berhasil menahan serangan itu dan menawan beberapa orang tentara muslimin, termasuk diantaranya Abdullah bin Hufazah As-Syahmi. Kepada perwiranya, Kaisar Romawi memerintahkan agar tawanan tersebut tidak dibunuh, melainkan dibawa ke hadapannya. Kaisar ingin menguji keunggulan dan kekuatan tentara muslimin yang didengarnya sangat berani menghadapi maut dan menjadikan iman yang membaja sebagai sumber kekuatan. Maka dibawalah Abdullah menghadap sang kaisar. Kepadanya, kaisar menawarkan kebebasan dan hadiah yang sangat besar jika Abdullah mau menukar keyakinannya. Abdullah pun menarik nafas dalam-dalam, lalu menjawab dengan mantap, "Aku lebih suka mati 1000 kali daripada menerima tawaran Anda."

0: TV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
2: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
1: Habib Nabil Al-Musawa.
3: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
1: Abi Amir Faisal Fahd.
4: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
1: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: setelah mendominasi di Pontianak International Challenge. Kini saatnya sapu bersih juara di Kota Pahlawan. Politron Surabaya International Challenge, semifinal dan final, Sabtu dan Minggu 26 dan 27 September pukul 12.50 siang, live di iNews Premium Sport.
1: Ini terjadi pada ekosistem.
2: Aduh, gue ketinggalan.
3: Hah, ketinggalan apaan?
2: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
3: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
2: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
2: Oh, okay deh kalau gitu.
0: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya. 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Korban selanjutnya adalah orang yang lihat orang lain mati. Jangan lihat yang seharusnya tidak kamu lihat di pulau itu, atau kamu jadi korban berikutnya. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, Pote. Kisah 5 dokter muda yang terjebak di pulau terpencil, dihantui sosok mengerikan yang terus memburu. Aku, Audi Marissa, bersama Dito Darmawan, Fandi Christian, Kiara McKenna, dan banyak lagi mengajak kamu masuk ke dunia Pote. Streaming Pote mulai 19 September 2026 di Vision Plus. Langganan Vision Plus premium cuma Rp20.000. Vision Plus, streaming untuk semua.
4: FM, Radio RDI Jakarta.

0: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7.30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
2: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
1: Habib Nabil Al-Musawa.
3: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
1: Abi Amir Faisal Fahd.
4: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
1: Ustaz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
5: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: setelah mendominasi di Pontianak International Challenge. Kini saatnya sapu bersih juara di Kota Pahlawan. Politron Surabaya International Challenge. Semifinal dan final Sabtu dan Minggu 26 dan 27 September pukul 12.50 siang live di iNews Premium Sport.
1: Ini terjadi pada yang
2: masih semester. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
3: Hah, ketinggalan apaan?
2: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
3: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
2: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
2: Oh, oke deh kalau gitu.
0: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam, live di iNews.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport. Setelah mendominasi di Pontianak International Challenge, kini saatnya sapu bersih juara di Kota Pahlawan. Politron Surabaya International Challenge, semifinal dan final, Sabtu dan Minggu, 26 dan 27 September, pukul 12.50 siang, live di iNews Premium Sport.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: ini terjadi pak, pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.

0: motivasi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. De Cristiano! Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-ngolok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-ngolok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews. Setelah mendominasi di Pontianak International Challenge, kini saatnya sapu bersih juara di Kota Pahlawan. Politron Surabaya International Challenge, semifinal dan final Sabtu dan Minggu 26 dan 27 September pukul 12.50 siang live di iNews Premium Sport.
4: Radio RDI Jakarta.

0: Ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Mamu, kakak.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

0: Jaya Hotopi Highlight.
1: Dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Pak Heri Firmansyah yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Selamat pagi, Pak Heri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, apa kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Lagi mau ngajar atau gimana nih, Pak Heri?
2: Kebetulan ada kegiatan untuk ngisi acara di salah satu TV di Jakarta.
1: Baik. Baik, tapi hari pagi hari ini kami ganggu sebentar ya Pak Heri ya. Baik, ini Pak, terkait dengan adanya remisi yang diberikan kepada salah satu terpidana yang akhirnya sekarang ini membuat, bahkan ada film dokumenternya yang juga membahas tentang hal ini. Jadi ada yang dihukum penjara diam-diam bebas lebih awal, dan ini menjadi pertanyaan dari warga masyarakat sekarang ini terkait dengan adanya bebas bersyarat secara diam-diam atau bahkan lebih awal. Nah Pak Heri, kalau mungkin bisa diinformasikan ke pendengar dan juga pemirsa Trijaya, sebenarnya mekanisme dari seorang terpidana mendapatkan remisi itu seperti apa sih, Pak?
2: Ya, sebenarnya ini lebih kepada pembebasan bersyarat ya. Dimana pembebasan bersyarat itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi orang itu bisa saja tidak perlu menjalani masa pidananya di lapas sampai selesai, tapi ketika mencapai 2/3 masa tahanan itu bisa dikeluarkan lebih awal. Dengan catatan persyaratan tetap pembinaan pengawasan dilakukan, dan itu adalah usulan dari lapas, nanti kemudian masuk ke kantor wilayah sampai pada penentuan di Dirjen, sekarang namanya Impas ya.
1: Impas, iya.
2: Dan kemudian juga nanti harus melakukan wajib lapor, kan? Sehingga dia masih dipantau, sebenarnya tidak murni keluar. Kalau ternyata ada hal-hal yang kemudian memberatkan dari tindakannya dia di luar sana, ya itu tentu bisa di apa ya, bahasa saya mungkin direvisi atau didiskualifikasi lah. Yang diskualifikasi lagi marak karena pengajuan dari Bang Denny Dayana ini ya, PMK ya, bisa diskualifikasi juga untuk pemberian tindakan. Sedangkan ya, yang jadi persoalan di masyarakat di kasus ini, kalau saya tidak salah ya Pak Kuti, itu orang ingin menilai apakah PB-nya sesuai syarat atau enggak, satu. Yang kedua, masa PB-nya itu sudah tepatkah diberikan, karena harus tergantung dari kapan dia ditahan, kapan kemudian putusan itu dikeluarkan, ya kan? Karena tercatat kalau nggak salah 20 Agustus 2026 yang bersangkutan ini sudah bebas, gitu kan? Menghirup udara dari luar lapas, sedangkan korban, karena ini kasusnya dah kalau nggak salah tentang kekerasan seksual.
1: Kekerasan seksual, iya.
2: Kemudian bagaimana nasib korban yang terinfokan nggak mereka dengan hal semacam ini?
1: Karena sayangnya tidak terinfokan, katanya Pak. Ya, mereka tidak infokan.
2: Betul, mereka. Ada kekhawatiran misalnya jangan sampai ini transaksional, jangan sampai ini kemudian prosesnya tidak diketahui oleh pihak korban. Ini kan bagaimana mekanisme semacam ini juga jadi kewenangan atau kepentingan hukum korban, apakah itu juga dipertimbangkan? Kita mengapresiasi. Saya tadi juga sempat sebelum wawancara ini searching-searching gitu ya. Ada pendapat atau komentar atau tanggapan dari Menteri Impas Pak Agus, itu menurut saya sangat baik ya. Beliau menerima juga masukan terkait dengan isu ini. Bahkan kalau ada hal-hal yang misalnya tindakan dari si pelaku ini ternyata ada hal yang melanggar hukum ataupun merugikannya, dia juga akan menindaklanjutinya dan mungkin mendengar juga apa yang disampaikan oleh publik mengenai isu ini ya. Ini kan bisa saja di level atas tidak mengetahui secara keseluruhan fakta-fakta di lapangan kan. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman media termasuk Trijaya dengan menaikkan isu ini kan juga bisa jadi salah satu alert ya, kewaspadaan bagi kementerian untuk menyikapinya. Karena yang mau kita pastikan itu adalah hukum perlindungan korban itu tetap dipenuhi ya, sedangkan pelaku harus tetap menjalani masa hukumannya agar bisa menimbulkan deterrent effect atau efek jera.
3: Iya,
2: itu kira-kira tanggapan saya mbak.
3: Pak Eri, kalau kita pengen tahu ini sebagai masyarakat biasa, kriteria untuk dapat remisi itu tahapannya seperti apa sih, dan tidak hukum pidana apa yang bisa dapat remisi dan yang tidak bisa ini? Karena banyak pertanyaan, karena yang kalau kita lihat remisi itu ada remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi luar biasa, gitu-gitu, macam-macam kan? Nah, kita pengen tahu, Mbak, biar masyarakat juga bisa mengkritisi terkait kebijakan remisi gini, karena banyak yang ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 2/3 menjalani hukuman, semacam itu.
2: Betul, ini kalau di kasus ini kan yang disoal adalah PB-nya. PB ini juga pembebasan bersyaratnya, ini juga berkaitan dengan mungkin masa potongan diskon, nah dalam tanda petik ya, remisi yang diberikan. Karena bisa saja orang itu dihukum 3 tahun ternyata ada remisi, remisinya misalnya 6 bulan, jadi dia bisa saja tidak menjalani 3 tahun tadi. Nah itu terinfo kan nggak, beberapa kali dapat remisi, hal apa yang kemudian membuat dia bisa dapat remisi. Misalnya ada perbuatannya dianggap perbuatan baik lah dengan melakukan donor darah, tapi dalam satu bulan donor darahnya 40 kali. Jadi tidak masuk akal nggak tuh misalnya. Kan gitu kan, ada kurus kering orang. Nah, kan harusnya bisa terpetakan kalau ada datanya. Nah, sayangnya kita orang luar kan nggak dapat data-data. Secara umum sudah diatur sebenarnya berkelakuan baik, ya kan. Dan sebenarnya untuk PB ini, khususnya bicara PB, dan bersyarat diberikan kepada seluruh narapidana juga. Ini kan hak sebenarnya, hak yang melekat pada narapidana, termasuk remisi kan. Misalnya diberikan pada saat ulang tahun kemerdekaan, gitu ya, hari-hari besar agama. Ini memang satu hal yang sifatnya bisa saja bentuknya rekomendasi. Rekomendasi dari lapas berdasarkan apa? Pengawasan, pengamatan perilaku narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Persoalannya benar nggak yang direkomendasikan itu sesuai dengan fakta lapangan? Itu saya nggak bisa jawab ke mana. Mudah-mudahan semuanya by rules gitu ya. Ya, jangan sampai ini dimaknai sebagai diskresi. Kenapa? Kalau bicara tentang diskresi yang terlalu luas, terlalu bebas, ya tanpa aturan, ini sebenarnya bibit-bibit celah-celah korupsi ada di sana. Karena Robert Kletger kan pernah sampaikan, rumus dari korupsi adalah corruption C sama dengan M plus D minus A. M-nya itu monopoli, ditambah diskresi minus accountability. Nah ini yang kemudian kalau kita bicara, ini kan kewenangan kami untuk memberikan ya semua sesuai prosedur. Jawaban-jawaban semacam ini kan membuat publik semakin bertanya-tanya, mengapa nggak diungkap saja apa datanya, apa fakta. Dan saya rasa di era sekarang ini ya publik nggak bisa lagi direm, dan ini adalah bentuk dari bagaimana publik menyadari betul hak dan kewajiban hukumnya. Nah, sehingga tidak bisa berkilah lagi penyelenggara negara dengan melakukan kewenangan kami. Ini menurut saya jadi hal yang menarik untuk pembelajaran ke depan. Ternyata masyarakat, media juga mengawasi ini tingkah laku dan tingkah tanduk dari para penegak hukum dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada. Itu mungkin tanggapan saya, Mas Tanu.
3: Ya, kemudian ada mungkin apa untuk PB maupun remisi ini kasus apa saja sih sebenarnya yang secara hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan gitu?
2: Ya, pendek pengetahuan saya tidak ada yang aturan yang tidak memberikan, karena dalam tindak pidana manapun sebenarnya ini adalah hak narapidana ya. Tapi apakah kemudian direkomendasikan itu hal lagi. Kemudian rekomendasi itu apakah kemudian disetujui, karena tadi berjenjang kan dari lapas pengajuannya masuk ke kantor wilayah sampai kepada kementerian atau dirjen impasnya yang kemudian memutuskan. Berarti kan ini berjenjang sebenarnya dari pengaturan. Nah, apakah itu sudah dilakukan sesuai prosedur, apakah benar-benar diuji secara substantif tadi atau seperti apa. Nah itu kan yang pengawasan ini yang penting ya. Jadi kecenderungan di kita ini secara birokrasi pengawasan berulang atau pengawasan bertingkat sudah diawasi kembali. Karena ya ini yang jadi sulit kan, harusnya sudah ada kepercayaan dan harusnya dijawab saja di pasal berapa dia melakukan penahanan, kemudian juga proses putusannya tanpa berapa dihitung dari 2/3 menjalani pidananya kan. Nah, itu kan akan muncul di sana, karena ada perdebatan harusnya tidak 20 Agustus, masih ada berapa bulan. Ada yang mengatakan bahkan kalau nggak salah hitungannya sampai 2027 misalnya, yang benar. Nah, hitungan ini kan yang harusnya disesuaikan disesuaikan dengan formulasi yang ada. Karena secara umum kaidah normatifnya yang mengatur 2/3 menjalani masa pidana.
1: Kaidah yang betulnya begitu Pak Heri ya.
2: Ya, berarti kan dihitungnya dari putusan itu dibacakan ya, karena dieksekusi hari itu kan.
1: Juli 2022.
2: Jaksa juga ada polisi. Yang sebenarnya dalam konteks PB ini juga sepertinya lapas juga nggak mau sendirian. Mereka juga pengennya pengawasan juga diserahkan juga ke kejaksaan, ke tempat kepolisian, ngurusin yang begini yang kan karena nggak semua orang mau ya, karena lepas tanggung jawab juga ya
3: masalah. Betul, iya. 2/3 itu Pak Heri setelah dapat remisi atau dari vonis ketika dijatuhkan hakim ya?
2: Vonis awal ya. Nanti ketika dia dapat remisi kan dikurangi. Kalau dikurangi itu nggak masalah karena remisinya kan ikuti kan setelah itu kan. Karena kan nggak tahu remisinya dapatnya kapan, pengaturnya kapan. Ya kan? Jadi tetap dihitung dari awal itu, tapi ketika sudah dapat remisi kan dihitung ulang. Nah mungkin ada remisi-remisi yang dijalani, saya nggak tahu ya.
3: Itu,
2: apakah dapat remisi di tengah-tengah tadi, jumlahnya berapa kali, bentuknya apa, berapa lama mendapatkan remisinya, itu yang saya sampai detik ini juga nggak tahu informasinya. Gitu. Tadi sempat searching-searching, cuman dapat yang umum-umum saja informasinya, masalah penahanannya, tanggal berapa, tapi nggak disebutkan berapa kali dapat remisi dan remisinya bentuknya apa saja sampai pada durasi atau waktu dari remisi yang diberikan itu berapa lama.
1: Ya, baik. Pak Heri, ini kalau dilihat dari datanya sendiri, memang vonis 7 tahun ini kan kalau belum mencapai 2/3 masa hukumannya lah. Kalau misalkan memang dihitung benar dari sekitar Juli 2022 itu jatuhnya sekitar Maret 2027 memang. Dan masa hukumannya jatuhnya di tahun 2029. Tapi program pembebasan bersyaratnya ini ternyata sudah dikeluarkan 15 Agustus 2025. Dan itu diyakini katanya kalau BG ini sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya di 23 Juli 2025. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah tentang dari korbannya nih Pak Heri. Tentu apalagi korban juga menyatakan mereka tidak diberitahu tentang pembebasan bersyarat yang bisa dibilang ini konteksnya diam-diam gitu. Apa yang harus dilakukan oleh korban terkait dengan hal ini untuk bisa tentunya mendapatkan rasa aman juga? Karena tentunya betul, mereka pun tidak tahu hal tersebut.
2: Betul. Bagus sekali Mbak Ita. Begini bahwa hukum pidana itu gak hanya bicara pidana material, pidana formal bagaimana penegakan hukum pidana, tapi bicara pelaksanaan pidana. Nah, pelaksanaan pidana kan di lapas. Nah ini kadang yang kemudian seakan-akan menganggap tidak merupakan bagian dari hukum pidana dan hukum formal yang menegakkan hukum material tadi. Padahal proses pengadilan itu akan tetap jadi maruahnya kalau dia menjalani pidana sesuai dengan vonis yang dibacakan oleh hakim pada saat putusan.
1: Iya.
2: Nah kalau ternyata tidak, ya tentu ini kan maruah hukum pidana juga terdampak. Terutama tadi kalau bicara tentang hak atau kepentingan korban. Hak kepentingan korban itu tidak hanya pada saat vonis dibacakan saja. Tapi pelaksanaan pidana bagi si pelaku itu tetap bagian dari yang tidak terpisahkan dari kepentingan hukum korban. Nah, saya belum tahu persis ya, jujur saja, adakah aturan-aturan teknis di kementerian khusus lapas yang mengatur khusus atau di Kemenkum sebenarnya mengatur tentang hal-hal semacam ini, bahwa kalau ada seseorang pelaku atau terpidana mendapatkan pembebasan bersyarat, apakah juga ada kewajiban hukum bagi kementerian untuk menginformasikan kepada pihak korban atau keluarga korban. Ini kan mekanisme check and recheck yang bagus ya, check and balances yang bagus sebenarnya, dan memang masih hal hukum korban menurut saya, bukan ketika sudah diputus ya semau-maunya pelaksananya nanti. Ini kan agar tadi tidak dimaknai sebagai diskresi yang berlebihan, tidak dimaknai sebagai kewenangan berlebihan, karena kalau dimaknai sebagai kewenangan berlebihan bisa nanti khawatirnya determinant de pouvoir yang terjadi, penyalahgunaan kewenangan. Ini yang kita tahu kan, karena menganggap sudah punya kewenangan, kewenangan kami yang lain diam saja, kami yang lebih tahu, kami yang tahu gitu. Nah, ini yang menurut saya agak berbahaya dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan sekali lagi sebenarnya isu PB yang digulirkan di kasus Mas PC ini menurut saya lebih kepada konteks salah satunya tadi, bagaimana perlindungan hukum pada kepentingan korban dan keluarga korban pasca putusan, pasca orang itu sudah dieksekusi di lapas, khususnya dalam pemberian hak-hak kepada narapidana tadi. Tetapi di ruang mana mereka tetap diberikan kapasitas untuk mengetahui, bahkan tadi berargumentasi, bahkan mengajukan keberatan. Kalaupun ingin mengajukan keberatan, menurut saya secara logika hukum ya pastinya kepada pihak yang mengeluarkan aturan tersebut kan, yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Nah ini menurut saya legal standingnya masih ada sepanjang dia adalah korban ataupun keluarga korban. Dan bisa aja korbannya mungkin mohon maaf sudah meninggal dunia, keluarga korban.
3: Berarti kalau dalam hal ini kasus Peggy ini ke Lapas Satu Malang ya, Pak Eri ya, ketika dia korban ini
2: ada beberapa kali pindah ya, ada beberapa kali pindah lapas kalau nggak salah, dan mungkin yang terakhir itu
3: di Malang ya.
2: Ya, tempat di mana pengajuan TB itu diajukan tentunya kan.
3: Karena kalau kita baca literatur beritanya ini, kenapa kok didapat pembebasan bersyarat atau PB ini menurut Kalapas kelas 1 Malang ini, karena memang pemberian hak pembebasan bersyarat kepada Becky bukan keputusan sepihak, melainkan berdasarkan pertimbangan matang serta rekomendasi resmi dari tim pengamat pemasyarakatan.
1: Itu ada tim itu.
2: Bahwa itu kan dari berjenjang tadi kan, dari langsung ke kantor wilayah, dan terakhir baru dari kementerian mengeluarkan SK-nya. Nanti ada konteks keputusannya seperti apa. Nah ini saya katakan berjenjang tadi. Harusnya yang dinilai betul adalah dari yang pemberi rekomendasi awal kan, karena kan pemicu kausalitas sebab akibatnya kan dari yang memberikan rekomendasi awal. Nah bagaimana data-data pendukungnya, apakah secara fisik benar ada data-data itu atau seperti apa. Jadi teman-teman media ini menurut saya sangat canggih. Mereka tahu isu ini adalah bukan isu remeh-temeh, mungkin juga ada isu lain untuk membongkar praktik-praktik yang dikhawatirkan nantinya kalau dibiarkan bisa jadi transaksional. Jadi mereka mengeluarkan isu ini untuk ada kewaspadaan. Jadi terlepas dari nanti bisa dibuktikan atau tidak ya, Bos. Benar. Tapi saya rasa juga penyelesaian kasus ini harus selesai ya, jangan sampai ini hanya isu awalnya saja, kemudian besoknya kita nggak tahu nih penyelesaiannya dan jawaban yang sebenarnya seperti apa. Biar kita nggak bertanya-tanya kembali kan?
1: Betul. Karena kan kita nggak tahu juga Pak Heri, jangan-jangan memang ada kasus-kasus lain seperti ini, tapi tidak terangkat juga oleh media, begitu. Ini jadi pembelajaran kita. Tapi sebagai kalau misalkan berbicara atas nama korban juga nih Pak Heri, apa yang harus dilakukan korban secara hukum ya, kalau memang merasa terancam dengan bebasnya Becky, atau mungkin dari kasus-kasus yang lainnya juga nih, mungkin Pak Heri ada rekomendasi?
2: Ya mungkin ya, kita kan tetap memiliki namanya lembaga perlindungan saksi dan korban itu kalau dalam kasus ini saya rasa juga tetap dikualifikasikan sebagai korban, walaupun kita juga tebal putusannya sudah keluar, tapi karena masih ada hak korban sepanjang dia menjalani putusannya tidak atau jalani benar atau tidak sesuai dengan kaidah atau tidak, ini yang menurut saya jadi satu catatan menarik untuk melihat konstruksi sistem pidana kita secara luas gitu ya, karena memang lapas itu jarang tersentuh isu-isu hukum karena dianggap ya sudah selesai gitu proses hukumnya, padahal masih banyak juga yang harus direformasi, dibenahi di lembaga pemasyarakatan ya. Tadi yang masih ada juga yang menjual misalnya narkoba dari Bilibapas, ada yang mengirimkan barang-barang terlarang dari luar ke dalam. Nah, ini kan juga sesuatu yang harus segera dinilai secara evaluasi secara keseluruhan dan besar-besaran. Karena lapas kan nggak hanya satu, ada ribuan mungkin lapas di seluruh wilayah Indonesia ini. Bagaimana menertibkan? Khawatirnya putusannya sudah baik, tapi kemudian ternyata pelaksanaannya tidak mencerminkan hal itu. Itu yang kemudian tidak menimbulkan efek jera tadi kan yang dikatakan. Makanya langkahnya tadi mungkin dia bisa menghubungi LPSK dan juga bisa menanyakan ya, karena tadi legal standing ini bahkan masih sangat ada. Ya terlepas nanti jawaban dari teman-teman lapas, teman-teman dari Kementerian Impas seperti apa ya, kita nggak belum bisa menilai itu ya, karena belum tahu. Sejauh ini kan jawaban normatifnya adalah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan.

pertama di Indonesia. MNC Trijaya hadir di TikTok dengan lebih dari 1 juta followers. Cek sekarang di TikTok MNC Trijaya.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Ini terjadi pada
5: Indonesia. Dari channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
6: Hah, ketinggalan apaan?
5: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
6: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
5: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
6: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
5: Oh, oke deh kalau gitu.
0: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goal Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
7: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
8: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong.
9: Kamu marah-marahnya serem loh.
7: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
10: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
7: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24, DigiTV Channel 30.
10: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
7: Semua pilihan terbaik cuma di MNC. Group.

0: Regency Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB, Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC. Group.

0: RCTI Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan Rakyat Bersuara Selasa jam 19 WIB dan Interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.

0: rather be.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngapain? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.